Tu makan jing e, ke jing susi. Haya ke e ke bau ta, ura kular yang e. Wat la ngim yo e, ya gerenti, ngitip bau dan uta. Ngitip bangi dan ya kata ke jing e, bau dan uta. Uba pen e, uban dan rengkat bangi, na ke benta. Kelasai. Pada habang ikiran siapa hangga jingit ini sengap mentah ikan ke jingwai. Hagak tiin paring ke jingwai keboong habadon ke jingit. Where there is faith, pelarai do bili Simon. Kini-kini ke Akashwani FM Jompi.

khnang baki pat ba kin yo e kjing sakri ke ba tam long su su ba met ba leng do ha ba kran ha kinong pathai ku bor u nong yalam jong ka seng BJP ha me ghalya u balong ru u mantri cabinet barim jong ka sarkar jala u ba el hek haksi balang le thu ba ulai kendu ye kinong mi khman na ka conference of catholic bishops of india bat na ka north east india christian council Banyak keren ya tay, halor ke Andro Foreign Contribution Regulation Amendment Bill Arhajar Apun Rio. Bat ban kentui ke sorkar India, bakan ya pilih jungmut lang suwa, bat baru ke BID benta, ha suwa ban pentri kam ya ka. Ubak hek ula ong, balap hak ya ke siti, syok menteri rang bak duk keri, ban kerpat ya u, baun penlong ya ke jeng ya tay, ha kerkuam ke bakam yar, da ke ba ya pilih jungmut lang, bat baru ke BID benta. Ubah hek ula aku belai ru ya u menteri rang bak duk halor ke jeng dap. Kan ar senem pura. Ke jeng ai jeng syakri ke jong u kum u menteri rang bak duk jong keri. Ha ke ba ula ong ba umudi ulong u menteri rang bak duk ba sensyar selam tam ha keri. Bat ke jeng kemi lenti ke long ba ke Viksat Bharat kan ur long ha usnem ar hajar sau kenyo. Kan iku kubur kawan syafi na ke Akashwani Shillong. Nak Akashwani Shillong mentang ini beteng yeki kubor ke benang sa. Kanong ba Shillong kan penlong ke North East Infrastructure Summit ke belong ke lempung jing elang ba jong ki jela ke tan setelam mingi halor ke pang ki jing te jing sina hakani ke tan. Ya kani ke lempung an penlong haki ars ngi ha kata yo ke banwan da ke jing tumu ban kentiew ya ke jing penlut bai seng ha ba kentiew ya ke jing te jing sina bat ha ke jing esok lang ha barok ki kam ha pedeng ki jela kani ke tan Hak kebede bet kencing penurut long ia ketika tong. U Commissioner and Secretary Jong Ketenat PWD, U Sanjay Goyal, hak si balang ulong ba ketika lempung ke ba arsngi, kan long hak kakak san terik bat kakak neri terik mentak ubenai jelio. Halariti Performing Arts and Culture Center hasilong. U Menteri Ketenat Road Transport and Highways Jong Kesarkar India, U Nitin Gadkari, Unwan Pilih ia ketika summit. Ketika jingin lang, Kapan wan rak lang ya berok pratli ki jela jo ketahan setelah mingi kan long kawai ni ki lempung ki ba hektam ha ketahan setelah mingi jo keri India ha keba ke jing pai kemat kerpang kan long bet halo ke jing te jing sina. U Goyal ula ong ba u menteri rang ba Konrad Sangma ula pa da ke jing tok sa barok ki menteri rang ba jo ki jela ketahan setelah mingi. Bat la pa ru iki siti kot so ba sa ki menteri ke sorkar India I Chief Secretary bat siki hek sorkar jong ki tenat ki BID benta ha ketika tong. Palat pras pak ngut ki nong wan mikmat na ki karkana ba pher ba pher lak mik lenti bikin poi si ketika summit ha ke bawaan penlong ya prah do kandai tu diki jeng yelang ha ki arsengi. U Executive Engineer Shillong West jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ula ai ke jeng penbena siki pat ba Bahkan dan kejeng penlip boarding, nadu kapuar shipho baje men stamp, hadu sao baje jan miet. Minta kasih ke khatwai terik ujelio arhajar arpun rio, na kadao kejeng pentrei yaki kamaramot, yaka maulai nongkuar substation. Bat kijaka ki banduk boarding kilong ka maulai nongkuar, maulai umtlong, kathan marten, Meghalaya Dairy, kejaka syokdo amoyong, ka maulai nongluom, Mulai selai karya, mulai mod siar, mulai nong pedeng, mulai umjayur, put mauri, modat baki, yoring hep, jayau, maukar, riak samtia, waing do, bat umsok sun. Kalalong kajing kita ke bajur, ya keseng kongres Hari Bhoi District. Haba uwei ni kinong ilam barang ba, bat bahakli du, jong ke kongres Hari Bhoi, Uba Rocky Marwen, ula ai ya ke siti in okam na ke kedan presiden jong ka Ribhoi District Congress Committee, bat ru na ke kam presiden jong ka Umsning Block Congress Committee, UBCC. Ha ke siti in okam ka ba ula pak so presiden jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, uba Marwen ula ong, ba ya ketika rai ula sim hadien ba ula bisar berniak bha ya ki jinglong jingman Kidao Shimet Kijong U. Bat ula pensyai, ba amdei ban sim, ba kejing iya no kam Kijong U, kalong ba umhun ya kirukam terekam ke parti, ne ya unang yalam. Haba penpau ya kejing songu Kijong U ya ke Indian National Congress

pa ro ki pa ngap ngap ha pentem jing rai pentem jing rai nak plem kadau jong idi kong di sorang kam de ni kong di sorang kam ngan pet mo to plem ma try kan num dan subatai ada long pa wi ka teng jong ka jing rai mo. Alright, to tangkat tu shwa ngan puli shwa tangkat tu mo. Ngin ya sngap shwa ikini ke jingrai ke wehidin ke weh. Bila ka basidang shwa ni kong ayak ke jingrai, jong I Andrew ke jingrai it. Kan ikan ikan akash shwa ni FM jong pi nang ya pak ikin message ke jong pi ke por ke nampahu. Kan di yes, ngin ya sngap ikini ke wehidin ke weh.

But ya baro kibas ngap nga iba nga iba kong lam na so ring kam kubre shibun e iba na kamta kini ka message ko jong pingan sa pandemi pi kini jirai shnong ba nga I jong ikong Adeline kong lam kini ko message ko ngayon hello RJ sungguh bahasa pandemi yang hari jirai pi day ma pi bakasutya yang nga kwa sungguh sungguh ha Ya baro ki baju ngutenat ya kini ke program but ya baro ki staff buron hang tu mga itina maulai kubla isu bone tina na kamta kini ke message ke jong pi dengan sange shwa hang tu ngan pensengap shwa kini ke jengrai ki bang layo pun puli kini ke message di kini ke jengrai kini ke pang nam ta jong pi wei besengap ini ha kini ke por kini ke di ke akashwani FM jong pi

tang hapi ngan pen sngap. Sopa ye pi hang tu ya ki RJ baro iki parlok jonga ya i mei i pa bat. Kan li kepang ya i baya sya bat i Frankie ngan i dudu na Western Reboy. Kubli shibu ne dudu ngan ngatrai pi kwa kan kajing rai. Tang mapi kedai jong iba jos jo tong ni man ne. Tengah sepentem yang begitu jenrai mo. Hai aja semua bahasa pentem ke jing rai nong rap han nong kendong te ke jing rai nong rap kebun pahang ni ngam tip pikan to ya wi nong rai dengan pentem me dengan ke jing rai nong rap bal rai di ikosha koridor mar benyang mo te nang ta kan ke message ko ongkum ni good morning semua bahasa pentem yang ada ke jing rai tang jing ken mau iba thong ni nga benis ngap Malaysia Dipika Asha Bahep Manga Iba Deng Mautari Kubli Shibun E Pikal Miyo Kemene Pikal Miyo Ika Tuka Jengrai Bapi Kwa Pi Mentang Atarai Ika Tuka Jengrai Kubli Kwa Kadon Ngan Sepentem Mo Kubli Shibun E Iba Deng Nah Kami Tak Kani Ka Message Ke Jong Pi Kani Ka Message Ke Ong Mene Hai RG Subhas Sepentem Jengrai Man Nakaplim Man Manga Iba Deng Rilang Na Milim Ngan Pins Ngap ngan pin sap sngu bha ning kong ye phi hang tu te to ka kal akut no kom ni amo ngatrai kala wan biang to yes ngan pin sap sngu bha ning kong e ye phi hang tu bat ya i mela wan shwa i ba shisha bat ye paro ki para loki baju sngu tanat ban ye sngap kubli shibun manu ini iklam itu ya kerteng te ngan pin sap ma ngan sepentem pi ketuk jing rai mo jing rai jing rai man meraman nak problem man all right ti ta ngin ya lek kumni ngin ya sngap shoy gini jing rai mo ti ta I hope ki por kan sha ingi mangin pesngap lo gini jing rai baro ki bang ala pen sngoh kan ki por kini gede ka akashwani fm jong pi

Welcome back, listeners. This is Akash Vani of MJump, Yen Haran 3.6 MHz. And yes, I've given you a second riddle of the day that says, I make two people out of one. What am I? Let us see the answers from our dear listeners. The Kajuba Abjong in Nipolog Jungi Bapamata, Yongata Tila Day, Simple Yang PRG Sam, Kubishbun from Kong Hair, Kim Dead, Simple Yang Pat Day Mo Kong Hair, Tala Pershang Biang, Kubishbun Yakajing Pershang Kajong P. Sakuika message on Nikapor, Kadena E. Bashida yang kajingkali kumno ngadang poying ngadang one school tie ni PY school Cloydu yang ba ikwa biang ya kajingkali teto nakabenta jong Bashida kajingkali jong akalong ngashna ar na uwe ubri ngadai ke ai lawan pa ikijubap kijong pi. I make two people out of one. What am I? Ngashna ar na uwe ubri ngadai ke ai sakuwe ka message ngani opor yang hello RJ Sam kajubap day inilah yo ya kejubab kepada Elizabeth nama dan riteng kepada Shibun ya Elizabeth dengan saya pai syaga jubab kejong pi kam hadin nang dapat i Aisyah rui la persyang yang hai arji la dayu kau namar nila manchat cha manchat kepu ru na ukau lada om day ngan terai biang manga Aisyah Aisyah dang lach papalat tipi dang laun persyang biang ya kejubab kejong pi sakwe ke message kan ni kepor kedai na i Kongpi Marben Yang di Kongpi Marben Yang rilayo ika jubab kabate tengin saya pai syaka jubab ka jompi Kongpi Marben Yang nang tapat ikong deng umpling idang sak kut trai ha ka jingkeli ka bening kong yang ka jing shai brio bat ka serngiu jong pat dei kong deng umpling mo dang la ban persang biang nang ta iba na lau so tun rila persang yang cuba pelmar thar thar mo RJ la ban dei ka juti juti dang lat syaba palat de persang biang ba na nang ta sekwe ka message ka pa dang chupoi kede na ikong disusngi ikong disusngi ong RJ ka jubab jong ala bande ka komot na ikong disusngi kong disusngi dang lat kata ka jubab ka jong pimo kum no kumta menta ka sngi te ka bening kong ka jubab jong piru pidang lat pide hadin menta ru pidang yo ya ka jubab ka balat ta to in ya pai shaka we pat ka message na i ba red sau mer upper shillong RJ kata tele de kupa ka yeng mga ba red sau mer upper shillong dang lah coba palat barat nang ta sekuwi ke message kan ke por ketika message na i Kristen Renja hai aja sam ngati nga ong kade ke serengiu manga i Kristen Renja dang lah mo empat de kata ke serengiu tang bato ya pap yang ke jubab ke jong pina mar ke por kadang sya sekumba tak kendai menit pidang dan ban yo ikenika program fun unlimited tedang ye persyang ban pap yang hi RJ my answer is pregnant woman oh my goodness me it's not a it's not pregnant woman okay te ni ai dei parlo jong iba klampa iya ka kerteng ba sha lak sha papala klampa iya ka kerteng ka jong i tang ba te kam dei ka jubab ka badai mo pregnant woman le tedang la cha ba pala

Hello kong kong sam halawan biang ngadang arta tiente ke jubab jonga tang ba lad kut no ke jubab steng jong i juju te juju pidang la persang biang namar ke jubab jong pinga klam yo ke kut no ke message si teng nang tapat i wansalan ri la persang ila yo e ke jubab ke bete wansalan idhar na juwai to i start ba wansalan menir yo e ke bete mentar yo e ke bete nang tapat i kong deng umpling ru ila latte i ong bade ke serngi kam dei ke serngi kong deng nang ta i bana bana i ong u hati tarai hati hati dan lat sebab palat pat de hati mo nang ta par i dudu mau persang ru la persang i ong aje la bandai ke sing krung pi dudu mau persang sing krung ti ha ka de i mo teng tang ba ka ka juba ka ba ngaku mentar si kam de i mo ti bidang lawan persyang biang duduk mau persyang keempat dia kata kejubab jong pi dengan ban biang saya sini kebentar ki perlu ki bidang kuah banyak sim bentar kena ke kenti ke cingkli jong akalong ngasna ar na uwei ubriyo ngade ke ei tepilaan pak ki jubab dia dan kuah biang tekan message na ibak marwen rui la yo ke jubab kebedai tar-tar ibak marwen dia nang tapat ini IMD rui la yo ke jubab kebedai kebeli shibu ni kini nang ta i juju la persyang la ong hello kong kong sam ngalawan biang ngadang arta tien ya ke jubab tang ba ai tang pasmak rui la biang hi tang balalat sa kelas ngan ong bade pas mak sei kan dia telah dei sispa na sispa ti la yo ai ke jubab bade jojo tak boleh shibun e tingin sei pai shaki jubab jong pi ki parlo ki la yo ai ke jubab bade mo boleh shibun e ti dai sa bat ni ha kan e ka program fun unlimited bat ngai ar jisam bat ngan ban biang sa si sen na ka benta ki parlo ki blang kwa banya shim benta ha kan e kan ti ba ar ngashna ar na uwe u bre ngan dei ke ai pa ki jubab ki jong pi shum ni number kan dai sa pra sunny way not our lie iwe iwe

Kakenhun ki arpu prangut ki samla puli ke College of Community Science Tura ki lasa hakashnong digla para kebedon ha Southwest Garo Hills kum shibenta jong Rural Awareness Work Experience Program kebedai kebenta kebekongsan jong kejing puli Bachelor Science ha kejing leksa kebeshibenai ki samla puli ke lelit jungo iki long yeng ke lekren beginong shong shnong bat ke lapen long ru iki jingwat benia. Bani rap iki long yeng ban wat iki lat ki lenti ban kentiu ya ka kamai kaji bat ban penyo ya ka bam ka di ka batai. Kani ke program